0: Seleta, Seleta. Eh.
1: Ah, tadi dia mesil, apa mesil? Lari mu. Besar, bom besar ni. Mata, Mayata, Mata tree, Mata fresh. Sangat mulai dengan zaman ini sendiri yang wrong. Esok orang pesan pun macam asy. Ah, this your boy Paturan King from Big Pass. Seho.
2: Paturan King. Isu my filu. Paru ni dia isu my fili. Aku kono bon wechiru no. Aku kono bon wechiru no. My fili rough.
1: Mata.